Ya, mana sila mendengarkan siaran di GFM untuk segmen Rada Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari bersama dengan saya Amar. Dan pada waktu ini pun kita ada pendengar yang request nak dengarkan lagu pilihannya. Katanya nama Aimi daripada Salak Tinggi, Sepang. Assalamualaikum DJ Amar, saya nak dengarkan lagu Billie Eilish, Birds of a Feather. Dikata khas buat rakan-rakan yang sedang mendengar dekat kedai kopi. Wow, layan GFM kat kedai kopi eh. Jadi terima kasihlah kepada Aimi, dan kalau anda nak request lagu dekat Amar, mestinya boleh terus ke WhatsApp konti kami, sertakan penyanyi dan juga tajuknya hanya di 012-603-0603. Di GFM, ingat sampai bila-bila.

0: Mana tahan kalau macam duit tak ada. Kerja pun dah kena buang. Mana pula orang tulis simpan duit tu?
1: Apa yang kau cari-cari tu, Man?
0: Alah, biasalah, Mak. Dunia sekarang ni perlukan duit lah, Mak. Saya nak pinjam duit, Mak.
1: Budak dadah kau ni. Sepatutnya kau yang tolong, Mak.
0: Alah,
1: tapi
0: Mak,
1: sebaliknya kau pula yang menyusahkan,
0: Mak. Sedihlah, Mak. Saya hanya nak beli barang tu aja.
1: Sudah, aku tak bagi. Aku tak mau
0: bagi, Mak. Jangan, Mak. Bagi, Mak.
1: Jangan,
0: bagi.
1: Mak.
0: Mak, bagi, Mak.
1: Budak bertuah kau ni.
2: Itu hanya satu kejadian kecil.
1: Menyesal aku.
2: Kejadiannya lebih besar akan berlaku jika ketagihan dadah tidak dicegah. Jadikan diri anda anak yang berbakti.
3: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
4: Kampung Pora, kampung yang pono botua. Ado cito, ado bondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tenamo, semua datang dari kampung.
5: Masih belum sempurna.

0: itu akhirnya sempurna.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbura, kita makan, nak buat tampi, atu, seh. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kolam tu jangan, seh.
2: Pote-pote itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau, kau ada bantai, ada pote kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

0: aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Ya, mereka FM ingat sampai bila-bila. Tepat pada waktu ini 8.48 minit pagi. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi macam biasalah. Round kedua pula. Kita akan pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti utama 9 pagi. Jadi kalau anda tadi terlepas berita pukul 7, jangan risau, pukul 9 ada ulangan dan sedikit tambahan info lah untuk anda semua. Jadi terus kekallah dekat frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Aizat Amdan dan juga Nosaleh, In Love With You. Semestinya Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
1: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
2: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
3: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Yang juga FM ingat sampai bila-bila masih lagi bersama dengan si Ama untuk Rada Extra. Tepat pada waktu ini 9.15 minit pagi. Jadi ada semua macam mana? Okey ke tak tu? Pemanduannya macam mana? Sebab sekarang ni pun baru je lepas hujan kan? Jadi pandu tu berhati-hati, jalan licin dan pastikan tayar anda pun dalam keadaan yang baik lah. Okey, jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Semestinya di FM ingat sampai bila-bila.

0: kita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura Islam makan lah batang pi atau tu. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada pote kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, itu tadi lagu dari Mata daripada Jazz, baru sahaja menghiburkan anda di Siaran Negara FM untuk segmen Radar Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari nanti, okey. Dan sekarang ni pun nak kongsikan cerita badminton sebab semalam bergu lelaki profesional negara kita iaitu Gozefair dan juga Nur Izzuddin Rumsani meneruskan kemaraan luar biasa apabila menumbangkan pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan iaitu Kim Won Ho dan Seo Seung Jae untuk mara ke final terbuka Indonesia. Dan pasangan pilihan ketujuh kejohanan itu mempamerkan aksi penuh bertenaga sebelum mencatat kemenangan 21-18, 21-16 dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 56 minit. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Zufay dan juga Izzuddin atas pencapaian ini. Okey, dan sekarang ini terus kita layan Aziz Harun, Janji Hanya di Radar Extra Negara FM.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Ha.

kafe. Akak nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang dan tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afif, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

0: Bendiga FM ingat sampai bila-bila. Tepat pada waktu ini 9.45 minit pagi. Dan sebenarnya seperti yang kita selalu maklumkanlah kepada anda semua, hari itu kami ni tim Negara FM berada di puncak Gunung Kinabalu untuk kita completekanlah misi bersiaran di Lapan Puncak bersempena dengan ulang tahun RTM ke-80. Dan selepas sebenarnya kami bersiaran di South Peak, kami pun meneruskanlah pendakian ke Lowe's Peak, iaitu dengan ketinggian 4,095.2 meter. Jadi pengalaman dekat sana pun memang kita boleh katakan akan ingat sampai bila-bila lah, mengikut trademark kita kan. Jadi dengan itu kita nak bawakan laporan khas bersempena dengan puncak Gunung Kinabalu yang telah pun kami sampai di sana. Jadi mari kita dengarkan, dan anda juga boleh tonton secara langsung di FB Live pada waktu ini.
1: Okey, alhamdulillah kita dah sampai di puncak Gunung Kinabalu, dan ini adalah Lowe's Peak, ketinggian 4,095.2 meter.
2: Yap, dan kalau ada perasan dekat sini, inilah dia tempat warisan tuju juga, yang mana kami Negara FM berjaya untuk misi bersiaran di Lapan Puncak. Ini misi yang terakhir bersempena ulang tahun RTM yang ke-80.
1: Yap, dan seperti biasa kita bawa plug special kami jauh daripada Negeri Sembilan. Jadi ini dia tanda dan bukti bahawa kami begitu committed lah untuk RTM 80 tahun 80 Puncak.
2: Mudah-mudahan kami dapat bagikan semua dan juga menyatakan komitmen kami untuk bersiaran, untuk menyampaikan maklumat dan juga info di mana-mana saja, walau apa saja cabaran yang melanda. Ini dia yang terakhir. Sebab sebenarnya mah sangat orang kata apa tu, kita punya cabaran tu kan. Kita bukanlah hikers sejati. Tapi dengan training yang orang kata okeylah, alhamdulillah lah kan, dengan beberapa gunung yang kita dah berjaya naik, dan inilah dia berjaya. Bersyukur, alhamdulillah.
1: Betul. Jadi saya tutup Lapan Puncak 80 tahun RTM,
2: yeah,
1: dengan kemenangan kami berada di puncak Gunung Kinabalu 4,095.2 meter. Alhamdulillah.
0: Ya, itu dia tadi sedikitlah laporan pada hari itu kan, di mana kami berjaya ke puncak Gunung Kinabalu yang berketinggian 4,095.2 meter. Jadi sebenarnya kalau mengikut kata-kata DJ Fat, memang agak sebab kami pun tak sangka lah sudah sampai di penghujung lah. Bermula dengan Trans Nanning, 7 puncak, dan terakhir di Gunung Kinabalu. Dan mungkin kalau anda nak lihat konten-konten yang telah pun kami produce ataupun kami siarkan, boleh tonton secara langsung jugalah di Instagram official, Negeri FM official, dan di situ pun adalah video-video yang kami paparkan sepanjang pendakian ke Gunung Kinabalu. Jadi sekarang ini jom kita layan terus lagu daripada Dewa, Risalah Hati. Sepertinya Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sajalah nak maklum kepada anda semua. Sebentar lagi tepat pada waktu 10 pagi pun macam biasalah. Untuk hari Ahad, kita akan ada Carta Hits. Dan Zoo akan menemani anda sepanjang 2 jam inilah. 10 sampai 12. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Terus saja kekal di 92.6 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kau ni mahal. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Zoo dalam Carta Hits Negeri FM. Terima kasih untuk rakan-rakan Zoo yang memberi laluan untuk Carta Hits Negeri FM bersiaran selama 2 jam sahaja untuk kita kongsikan berkenaan cerita mengenai dunia hiburan. Lagu-lagu hit sudah semestinya, dan kita nak tahu juga lagu apa yang juara untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, Zoo nak bagi tahu juga dengan anda, jangan lupa untuk terus dengarkan Negeri FM di 3 frekuensi, 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Lebih mudah boleh dengarkan kami guna telefon pintar anda sahaja di mana jua anda berada. Baik, sebelum kita nak dengar lagu di nombor 20, kita nak recap dulu lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lepas. Lagu di nombor 5, Palung Terdalam, Meet Uncle Hussein featuring Adi Prio. Manakala lagu di nombor 4, Nostalgila, Hakim Rusli. Lagu di nombor 3, Dansa, Ernie Zakri. Lagu di nombor 2, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zing Nakal featuring Zamir Haris. Lagu juara pada minggu lalu, Ahai, nyanyian Siti Nordiana. Baik, jadi jom kita nak dengarkan lagu pencalonan pada minggu lalu, nyanyian Nuhaba.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Kata Hit Negeri FM. Nombor 18.

0: Itu dia tadi lagu-lagu yang baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 17 antaranya ada lagu Masih, nyanyian Sakura Band, komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Priyo, baru 4 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 18, Kamu Yang, Rafish, dan lagu di nombor 19, Hati Yang Tak Terbalas, nyanyian Marsha Milan. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Okey, baiklah, kalau Zu tengok kalender hari ini 7 Jun, baru Zu teringat hari ini merupakan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Mesti kena share dengan pendengar semua ni. Bukan apa tau, sebabnya ialah makanan ini memang dekat dengan kita setiap hari, dan juga berkenaan keselamatan makanan ini sangatlah penting ya, sebab dia mempengaruhi juga kesihatan tubuh badan kita. Sebab apa sebenarnya Hari Keselamatan Makanan Sedunia ini kita sambut, kita saling ingat mengingati? Sebab tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan yang selamat dimakan. Seterusnya, dapat mengurangkan risiko keracunan makanan dan penyakit bawaan makanan, juga untuk menggalakkan amalan kebersihan dalam pengendalian, penyediaan dan penyimpanan makanan. Okey, kalau kita tengok tema sambutan untuk tahun 2026 ialah daripada beban kepada penyelesaian makanan selamat di mana-mana. Dalam bahasa Inggeris dia, from burden to solutions, safe food everywhere. Ha, itu dia tema untuk tahun ini. Sebab apa penting tau? Sebab sebenarnya kalau kita tengok rekod yang dikongsikan dekat internet, ratusan juta orang di dunia masih lagi terkesan disebabkan penyakit bawaan makanan setiap tahun. Disebabkan itulah setiap 7 Jun adanya Hari Keselamatan Makanan Sedunia, supaya kita ni sentiasa ingat betapa pentingnya untuk sentiasa menjaga keselamatan makanan, untuk memastikan kita ni tidak dapat penyakit bawaan makanan dan sentiasa sihatlah dengan apa yang kita makan setiap hari tu. Lepas ni bolehlah kita tengok balik cara pengendalian makanan kita macam mana, penyediaan macam mana, penyimpanan kan, pemakanan macam mana, sihat ke tidak pemakanannya tu kan. Okey, makanan selamat, hidup sihat, jaga kebersihan, jaga kesihatan kita bersama. Selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Jadi itulah dia cerita untuk minggu ini. Selepas ini Zu nak kongsi dengan anda banyak lagi cerita lagu-lagu hits yang akan teman anda 2 jam ni. Jadi jangan tukar frekuensi dulu, terus layan carta hits. Sebab lepas ni kita ada persembahan Amira Osman dan juga Irfan Haris dengan lagunya Rasa dan Takdir. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Syafiq Rashid, dah berada 17 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 15.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Eh, mana lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana orang letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa ni.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Carta Hits Negeri FM nombor 12.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Carta Hits Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda 2 jam saja menerusi Carta Hits untuk edisi hari Ahad 7 Jun 2026. Baiklah, untuk anda semua harapnya dalam keadaan yang baik, perut dah kenyang, hati pun senang gitu kan. Yang mana sedang memandu, hati-hati ya. Dan yang mana bercuti tu, selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja hari ini, selamat bekerja. Semoga apa yang diusahakan hari ini diberkati dan juga terus semangatlah sampai anda selesai kerja-kerja tu kan. Yang mana kat rumah tu, tenang-tenang saja, layan Carta Hits 2 jam ini, okey? Tadi lagu P. Ramli Saloma, lagu di nombor 11, baru saja menghiburkan anda. Nyanyian Kumpulan Alpha, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Justin Seo, Musin Kush dan juga Prem Anand. Manakala lagu di nombor 12, lagu nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy, bersuara naik 2 anak tangga minggu ini. Lagu di nombor 13, Jena Sara, Emilia Azizan, lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri, naik 3 anak tangga minggu ini. Dan lagu di nombor 14, Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu. Dah berada 7 minggu dah dalam Carta Hits Negeri FM. Okey, untuk cerita artis antarabangsa, tapi Zu yakin kalau fans kumpulan ni mesti dah tahu, dah save date, orang kata dah letak siap-siap dekat dalam kalender, tik, ada hal nak minta cuti, siap-siap kan. Kumpulan pop terkenal dunia Westlife akan kembali menghiburkan peminat di Kuala Lumpur pada 14 Januari 2027 menerusi konsert Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konsert ulang tahun ke-25. Okey, konsert itu akan berlangsung di Unify Arena dan dianjurkan oleh Live Nation Malaysia. Dan kalau kita tengok setakat ini, butiran lanjut mengenai pelan tempat duduk, harga tiket dan sebagainya akan diumumkan dari semasa ke semasa oleh pihak penganjur. Dan peminat disaran untuk mengikuti saluran rasmi penganjur lah ya, supaya dapat tahulah bila tiket dijual dan sebagainya. Ui, mesti tak sabar kan? Tak apa, kena tengok nanti, jangan sampai melepas tiket, okey? Jadi itulah dia perkongsian mengenai cerita artis antarabangsa. Banyak kan konsert-konsert sejak menjak ni kan? Okey, baiklah, untuk anda semua, jom kita nak layan lagu di nombor 10. Aina Abdul dan juga Amir Jahari dengan lagunya Ayuh Pulang. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Minggu ini turun 2 anak tangga lah. Jangan lupa untuk undi ya lagu-lagu kegemaran anda, semuanya dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 10.

0: semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Nombor 7.

Tahi Negeri FM bertemankan Zoo sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tadi lagu di nombor 6 baru saja menghiburkan anda, nyanyian Nabila Razali dengan lagunya Balas Baik. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odi Mok dan juga Syazi Ishak. Naik satu lagi anak tangga minggu ini, dah berada 11 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7 nyanyian Floor 88 dengan lagunya F Composer Zai Hamzah dan lirik oleh Acoy, Floor 88 dan juga Himo. Minggu ini turun satu anak tangga. Baiklah, sebentar nanti kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, Zoo nak bagi tahu juga anda semua, nak ingatkan lah macam biasa lah, kita tugas kita setiap hari Ahad memang ingatkan anda semua untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda di media sosial Negeri FM Official. Pergi je dekat Facebook dan juga Instagram, cari poster carta hits, nanti dekat bahagian caption akan ada link easy poll. Anda tekan saja.

link tersebut boleh buat undian banyak kali pun tak ada masalah. Okey, mudah kan sebenarnya? Jadi jangan lupa untuk undi setiap minggu ya. Baik, untuk minggu ini kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu yang berjaya kekal dalam carta selama 18 minggu. Lagu lirik oleh Bumbu MS dan juga Bob Smart, komposer oleh Zimi dan juga Usop. Lagu nyanyian Usop ini, Sayangi Dia, terkeluar untuk minggu ini.

0: yang terkeluar untuk minggu ini. Jom kita terus je nak layan. Lagu pencalonan pada minggu ini merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh kumpulan ini sendiri. Lagu yang membawa tema cinta tak kesampaian dan keikhlasan melepaskan insan tersayang demi kebahagiaan mereka. Dengan susunan berjiwa melankolik serta gabungan vokal Ari Kelangit dan Dina Riju, lagu ini cukup dekat dengan realiti dan emosi pendengar yang pernah melalui fasa kehilangan dalam hubungan. Mungkin lagu ini kena dengan jiwa anda, jadi jom kita layan lagu nyanyian Kelangit featuring Dina Riju, Kau Bersama Dia. Lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Carta Hits Negeri FM Nombor 4.

0: Persembahan Min Uncle Hussein featuring Adi Priyo dengan lagunya Palung Terdalam baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Tahjah dan juga Bintang. Manakala lagu di nombor 5, nyanyian Hakim Rusli, komposer Hakim Rusli, lirik Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran, Nostalgila. Minggu ke-21 dalam carta minggu ni turun satu anak tangga tapi masih lagi berada dalam top 5 carta hits negeri FM lah. Okey, baik, untuk cerita artis tempatan kan, Zul nak kongsi dengan anda satu konsert yang akan mencipta sejarah tersendiri apabila tiga kumpulan legenda rock tanah air, Search, Wings dengan Ekspedisi, digabungkan atas satu pentas yang sama. Perpaduan ini pastinya akan jadi momen yang dinanti-nantikan oleh peminat muzik rock tempatan yang membesar dengan lagu-lagu kumpulan yang Zul sebut tadi tu. Dan konsert berkenaan dijadual berlangsung di Megastar Arena pada Ogos 2026. Ada tema dia, iaitu tema nostalgia yang mengimbau semula kegemilangan era rock Malaysia sekitar tahun 80-an dan 90-an. Konsert itu juga dijangka jadi platform istimewa untuk peminat saksikan semula persembahan bertenaga daripada tiga nama besar industri muzik itu. Jadi yang mana peminat rock tu kan, dah boleh dah ni tengok-tengok bila tiket dijual ke dah habis. Jangan sampai terlepas, okey? Ruginya atas satu pentas anda boleh dapat saksikan kumpulan legenda rock tanah air yang hebat-hebat, Search, Wings dan juga Ekspedisi. Bila lagi nak dapatkan? Jadi jom sama-sama kita saksikanlah nanti. Zul cukuplah tengok perkongsian rakan-rakan kita yang pergi nanti dekat media sosial, ya. Zul hebat tak pergilah cerita dia. Kita setia dekat konti teman anda semua. Macam tu. Okey, jadi itu dia cerita mengenai artis tempatan, sedikit perkongsian lah berkenaan konsert Triveto yang akan mencipta sejarah tersendiri nanti pada Ogos. Baik, selepas ini jom kita layan lagu top 3 untuk carta hits minggu ini. Nampaknya lagu di nombor 3, nyanyian Mojad Hafiz Zainaka featuring Zamir Haris. Lagu ini juga hasil ciptaan mereka bertiga, Dalam Diam. Minggu ini turun satu anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hit Negeri FM. Nombor 2.

0: masih lagi mengekalkan kedudukan juara carta hits untuk minggu ini. Nyanyian Siti Nordiana, Ahai, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Tahniah untuk lagu Ahai dan juga anda yang undi lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu ini. Manakala lagu di nombor 2, tahniah juga buat lagu Dansa, nyanyian Ernie Zakri, komposer dan lirik oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri, naik satu anak tangga minggu ini, dah berada 13 minggu dalam carta. Juara pun kita dah tahu, itu bermakna sudah nak tutup kedai dah untuk carta hits minggu ini. InsyaAllah sihat tubuh badan minggu hadapan kita layan lagi carta hits, cerita-cerita mengenai dunia hiburan, okay? Zoom minta maaf jika ada kata-kata Zoom yang kurang menyenangkan. Harapnya semoga dapatlah menghiburkan hari anda, memberi manfaat sedikit sebanyak. Dan untuk anda semua, semoga anda dapat jalani hari ini dengan ceria sahaja, sentiasa sehat dan bahagialah di samping keluarga tercinta ataupun dengan diri sendiri. Gitu kan? Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
6: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000, termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
7: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
6: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, punya sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yeah, hi. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Terima kasih masih lagi setia bersama di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan untuk yang mendengar kami di RTM Click, terima kasih juga. Tak lupa juga buat rakan setugas Pana, Ama, yang telah menemani kalian semua sebentar tadi dalam segmen Rada Extra dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Hari ini, 7 Jun 2026, bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tibalah masa Pana membuka tirai bersama dengan anda semua dalam segmen Santai bermula jam 12.30 hari sehingga jam 6 petang nanti. Baik, apa khabar pendengar-pendengar semua? Harap-harap sihat saja tau. Baik, kita buka tirai dulu. Sebelum tu, sebelum saya bercerabih lebih-lebih lagi, jom kita layan dulu Havana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila bersama dengan Pana di hari hujung minggu anda semua. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi mendengar tak ubah frekuensi tu kan, 92.6, 95.7, 107.7. Baik, untuk pendengar-pendengar semua yang mana belum lagi follow kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya TikTok, boleh terus follow at Negeri FM Official. Jadi buat pendengar-pendengar semua, hari ni hari Ahad. Kalau ada nak kongsikan sesuatu, boleh terus WhatsApp konti 012-603-0603. InsyaAllah kejap lagi Pana akan on live di TikTok. Sebab tu Pana minta pendengar-pendengar semua yang mana belum follow account TikTok Negeri FM, bolehlah follow. Sekejap lagi boleh tengok saya kan. Boleh temankan saya kan. Sebab saya ke udara sorang-sorang hari ni. Sudi tak nak teman saya ni? Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Baik, hujung-hujung minggu ni Pak nak temankan anda semua, ha, jangan ubah frekuensi tu ya. Ha, hujung-hujung minggu ni, hari ni hari Ahad. Nak jugalah tahu kan pendengar-pendengar semua hari ni buat apa. Ni dah masuk jam 12.45 minit tengah hari. Dah makan ke belum? Makan apa hari ni kan? Mana tahu ada juga pendengar-pendengar semua yang bawa ahli keluarga keluar makan sebab dah nak habis cuti kan? Dah nak habis cuti, esok dah nak mula balik seperti biasa. Nak sekolah, nak kerja kan? Boleh kongsikan bersama dengan Paina dekat konti ni. WhatsApp konti 012-603-0603. Atau, kejap lagi kalau kita dah buat live dekat TikTok, sekejap lagi boleh penuhkan ruangan komen TikTok kita. Janganlah tak follow, kenalah follow kan. Yang mana tak tahu kat mana nak cari Negeri FM punya Instagram, TikTok, Facebook, boleh sahaja type at Negeri FM Official. Baik, hari ni kita nak kongsikan apa? Kejap lagi Pana akan kongsikan banyak benda. Ada juga cerita best dengan anda semua. Nak juga anda semua kongsikan dengan kita kalau boleh. Itu benda yang paling penting. Jom. Jom dengarkan Hening Rindu dari Masha Milan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ha, ha, ha, ha. Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Eh, kau dengar pun tidak lagi. Oh, ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Dia Isabella. Ha, Negeri FM bersama dengan Pana temani hujung minggu anda. Baik. Tepat pada jam 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam hari ini tepat jam 1.14 minit petang. Jadi, jangan ke mana-mana. Ha, terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Yang mana nak kongsikan hari ni hari Ahad buat apa, bolehlah WhatsApp Konti 012-603-0603. Pana akan bacakan sekejap sahaja lagi. Sudi-sudilah teman saya dekat Konti ni kan. Saya terbang ke udara sorang-sorang hari ni. Mana tahu ada yang nak kongsikan menu apa hari ni, pergi mana hari ni, bawa keluarga ke mana hari ini, boleh kongsikan juga dekat WhatsApp Konti. Ingat tak nombor? 012-603-0603. Jangan ubah frekuensi tau, janji. Jangan ubah eh. Hari ni kita santai-santai je. Tapi santai, insyaAllah Pana akan putarkan lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang best. Ada yang lagu lama, ada lagu baru, insyaAllah. Terus setia bersama dengan Pana di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama Putrajaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aeroangkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baeng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada polis komuniti Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percuas. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan.

0: Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Pengantaran bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan, sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Manulah pai ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngaling-ngaling anda dari udang ni.
5: Wan, Wan, apa dia cari itu?
4: Wan tengah cari dari udang ni atau mana lah.
5: Oh, radio. Mana orang letak?
4: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
5: Wan nak cari radio untuk apa?
4: Nak dengar dari udang lah, apa lagi?
5: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Aneh, Wan, ambil ni.
4: Ini telefon, Wan nak dario.
5: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
4: Oh
5: iyo
4: kok?
5: Iyo.
4: Macam mana?
5: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
4: Lahai kau sakne.
5: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7. Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
6: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Negeri FM. Sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM, itu dia terperangkap dalam sinaran ya. Sinaran siapa lah tu kan? Terperangkap dekat dalam mana lah tu. Baik, masih bertemankan panel lagi Negeri FM untuk hari ni. Hari Ahad ni kan. Dia buat apa? Bagaimana? Yang pastinya kalau ada keluar ke mana-mana, berhati-hati sewaktu memandu. Kalau rasa ngantuk, berhenti sekejap atau boleh refreshkan dulu diri sebelum kita teruskan perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan Pana nak kongsikan juga dengan pendengar-pendengar semua, okay, kendali penipu panggilan. Okay, kendali penipu panggilan. Kadang-kadang kita sedar tak sedar, kadang-kadang kita ada terima panggilan yang kita sendiri pun rasa macam boleh terpedaya. Okay, jangan panik dan bertenang. Okay, jangan ikut arahan panggilan tu. Kalau disuruh buat apa-apa ke, itu ke, ini ke, jangan ikut lah. Okay, jangan dedahkan maklumat peribadi. Ini sangat penting ya. Okay, dan kalau boleh, kita cabar pemanggil untuk sahkan maklumat dia. Sebelum kita diminta kita maklumat apa-apa, kita pastikan kita try ataupun cuba cabar dia dulu. Okay, then bila dia dah bagi sahaja detail dia tu, tulislah. Okay, tulis dia punya detail dia tu. Dan kalau rasa macam terlalu, orang kata, agresif sangat, terus putuskan panggilan dan laporkan panggilan tu. Okay, kongsikan juga pengalaman. Bila kena call, dapat panggilan palsu ke apa ke, kongsikan juga dengan rakan-rakan terdekat, ahli keluarga. Kalau nak kongsikan dengan Pana dekat konti ni pun boleh. Boleh terus WhatsApp 012-603-0603. Kita hiburkan hari minggu anda. Jangan ke mana-mana, teruskan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Baiklah, jam dah menunjukkan 1.56 minit petang. Dah nak masuk pukul 2 dah kan. Ha, hari ni pergi mana korang? Pergi mana semua hari ni? Hari ni pergi mana? Hari-hari cuti, hari-hari Ahad ni kan. Ha, Paina nak ajak kalian semua, anda semua, mana hari ni hari Ahad, hari terakhir cuti, besok dah nak start sekolah. Okay, macam semalam ada kongsikan juga aktiviti yang boleh dibuat pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan hari ni hari Ahad, mau nonggok kek somban, yang tu untuk petang ni. Mana tahu ibu bapa yang masih lagi nak bawa anak-anak jalan-jalan, pusing-pusing sebelum mereka start bersekolah, bolehlah datang ke Moh Nonggok Kek Somban. Dia start petang sampai pukul 12:30 malam. Okay, macam-macam aktiviti ada dekat sini, dekat sana. Ada food truck juga. Okay, kalau rasa berkelapangan, nak bawa sekejap anak sebelum start sekolah, bolehlah ke sana. Baik, ada apa-apa yang nak kongsikan, ucapan ataupun nak kongsikan aktiviti anda hari ini, boleh terus WhatsApp konti 012-603-0603. Tak lupa juga untuk pendengar-pendengar yang mendengar di RTM Klik, terima kasih sangat-sangat Puan nak ucapkan. Di hari-hari hujung minggu, hari-hari minggu ni kan, sudi juga buka RTM Klik tu kan. Baik, kita teruskan dalam segmen. Saya nak ajak anda semua masuk segmen galau ni. So setia bersama dengan Paina di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ting tang ting, Negeri FM bersama dengan Paina. Baik, hujung minggu ini Paina nak kongsi sikit dengan pendengar-pendengar semua yang masih lagi setia bersama dengan Paina di Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta pendengar yang mendengar kami di RTM Klik. Terima kasih. Baik, kita kongsi dengan anda semua ramalan cuaca untuk hari ini. Pagi tadi ribut petir di beberapa tempat. Untuk belah petang ribut petir di beberapa tempat juga. Untuk malam hujan di beberapa kawasan pendalaman. Jadi untuk hari ini, mentang-mentang hari Ahad, last day, esok dah nak sekolah. Kalau malam kan hujan, lena tidur kan. Sedap je tidur, ya tak? Baik, kita teruskan dengan lagu Sangkar Derita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, kembali kita santai at Negeri FM bersama dengan Pana. Assalamualaikum. Ha, mana dah tahu kan untuk pendengar-pendengar yang baru saja buka. Ha, frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Ha, selamat petang kan. Sekarang ni dah jam 2.45 minit petang. Ha, dah makan kan? Ya, kembali kita santai at Negeri FM bersama dengan Pana. Assalamualaikum. Ha, mana dah tahu kan untuk pendengar-pendengar yang baru saja buka. Ha, frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Ha, selamat petang kan. Sekarang ni dah jam 2.45 minit petang. Ha, dah makan kan? Mesti dah makan. Ha, hari-hari minggu ni ada yang duduk kat rumah, pusing-pusing kan. Ha, relax-relax, santai-santai ke ada yang bekerja juga macam Pana? Baik, ha, di hujung minggu ni yang mana tak ada aktiviti nak buat, kalau nak rehat, rehatkan betul-betul badan sebab besok kita nak fokus untuk kembali bekerja, kembali bersekolah, kembali rutin hantar anak pergi sekolah, kan? Yang nak pergi kerja, pergi kerja, betul tak? Jadi, Pana nak kongsilah sikit dalam pada kita amalkan gaya hidup yang sihat, kita kena amalkan juga pemakanan yang sihat. Dekat sini kita ada 66 hari untuk tabiat mula melekat. Tabiat apakah itu? Kalau pemakanan sihat ni, kalau kita nak cerita sebenarnya banyak, tapi Pana ringkaskan saja untuk pendengar-pendengar semua sebab suka nak share benda ni. 66 hari untuk bagi tabiat melekat tu, paling penting salah satunya kita kena jaga pemakanan yang sihat, sebab kalau kita tak jaga pemakanan yang sihat, dia akan mengganggu juga pada kesihatan kita. Ha, kalau kat sini yang paling susah sekali, kalau Pana lah, paling susah sekali sebenarnya nak berhenti manis. Hari-hari nak kena TO. Jadi mana tahu kan, pendengar-pendengar semua yang mana sudi nak share dengan Pana apa korang punya, orang kata, cara untuk berhenti, ataupun ada tips ke nak share, ataupun pernah mencuba tapi terbatal niat tu. Sebabnya mula-mula kita semangat, lepas pada tu dah tak semangat pula kan. Sebabnya asyik memanggil-manggil je. Macam contohnya macam saya lah, hari ni rasa macam tak nak minum TU, tiba-tiba esok macam nampak TU tu macam sedap, betul kan? Baik, kalau ada yang nak kongsikan, boleh kongsikan terus ke WhatsApp Konti 012-603-0603. InsyaAllah sekejap lagi Pana akan start TikTok live. Jadi boleh juga penuhkan di ruangan komen. Okay, teruskan setia bersama dengan Pana di Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri

Ya, Negeri FM bersama dengan Pana. Baik. Tadi kita dah ceritakan tentang pemakanan yang sihat. 66 hari. 21 hari ni mula rasa biasa. 66 hari tabiat mula melekat. Itulah maksud dia 66 hari untuk tabiat mula melekat. Jadi kalau untuk kita yang susah ni nak berhenti ataupun ada rasa cuba nak berhenti, kena teruskan sebenarnya. Kena genapkan 66 hari. Baru dia menjadi kan. Sebabnya hari pertama sehingga hari ketujuh masih susah betul. Satu gelas sebab hari-hari kita dah minum TO kan. Contoh saya lah kan. Hari-hari minum TO. Tiba-tiba hari ni nak kena berhenti pula. Alahai. Kan? Rasa macam susah je. Hari pertama sampai hari ketujuh tu rasa susah. Betul. Betul tak? Then masuk pula hari ke-21. Yang nombor duanya, hari ke-21 mula rasa biasa. Lidah mula rasa kurang cari manis. Betul lah. Sebab saya pernah lah buat. Tapi tak teruskan. Kalau boleh, kalau anda semua nak buat, kena teruskan . Jangan sampai 21 hari je. Kena cukup 66 hari. Kalau lebih pada 66 hari tu kira dah bagus lah tu. Sebab pemakanan yang sihat ni boleh membantu kita punya kesihatan, kita punya mood, kita punya orang kata energy kita juga kan. Bukan untuk yang muda-muda sahaja, yang dah berumur pun tetap juga kena jaga. Jadi hari yang ke-66 tabiat mula melekat. Air kosong menjadi pilihan utama. Betul lah tu. Bila masuk je hari ke-90 lebih stabil. Kita dah kira berjaya lah untuk kurangkan air manis ataupun kurangkan manis dalam pemakanan kita. Bukan kurangkan gula atau stop gula tau. Dia ada perbezaan dekat situ. Jadi mana tahu pendengar-pendengar semua nak kongsikan sesuatu dengan Paina. Macam biasa boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Jangan ke mana-mana. Jangan tukar frekuensi. Tetapkan frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan yang mana nak layari dekat RTM Click, tak tahu, tak dapat nak download aplikasi, boleh ke www.rtmclick.rtm.gov.my. Setia bersama dengan Paina, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kurier atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan nak buat tampi atau se kau nak berbura kau berhenti makan kena lempar lah kolam tu kan.
2: Ya, potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ni bantai dia potek kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan misalkan orang. Kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang, main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, bang ni. Ramai betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayo ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, ayo pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Hai, saya Ziai.
5: Hai, saya Ziti.
4: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
6: 92.6, 95.7, 107.7.

Yep, Negeri FM bertemankan Paina di petang hari ini. Masih lagi setia. Terima kasih untuk pendengar-pendengar semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Baik, Paina dah start buat live dekat TikTok ni. Ha. Jadi dekat sini ramai betul-betul ramai dekat sini. Ha, yang mana belum follow Negeri FM Official untuk TikTok, boleh follow. Okay, nak tengok Paina ke udara seorang-seorang macam mana semua kan, boleh masuk kat sini. Kita ada Kak Norizan, kita ada Hakim, kita ada Askur Power, Fauzita, kita ada Berkawash. Okay, kita ada juga Busu dekat WhatsApp Konti yang betul-betul menemani saya daripada tadi. Dekat WhatsApp Konti ni betul-betul Busu je teman saya hari ni, hari Ahad ni. Baik, yang mana belum masuk dekat live TikTok, boleh masuk cepat-cepat ya. Ha. Jadi yang mana dalam perjalanan nak ke mana-mana tu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Teruskan setia mendengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, hanya rindu. Ha, ini semua terima kasih juga buat pendengar-pendengar dan penonton yang tengok saya dekat live TikTok at Negeri FM ni kan. Ni adalah Hanya Rindu tadi pun lagu permintaan daripada mereka. Terima kasih yang join kita punya TikTok live. Baik, kita masih lagi dekat dalam topik yang tadi. Macam best pula kan topik tentang pemakanan pemakanan sihat. Pemakanan sihat tu kan, ada yang dekat sini kongsikan dengan Pana tak minum minum air kosong. Minum air kosong pun jadi manis. Dah tak setitik je. Ada dekat sini di Slim, dia kongsikan dekat sini, dia minum tak pakai gula. Tapi saya pakai stevia. Betul lah juga tu kan. Untuk yang mana nak berhenti manis ataupun kurangkan manis, kita tak boleh terus berhentikan manis tu. Nanti lain pula kan, kita boleh kurangkan. Mula-mula kita kurangkan, lama-lama dia akan jadi terbiasa. Itulah tadi macam kita cakap tadi, 66 hari tabiat mula melekat. Itulah cara-cara dia. Jadi untuk pendengar-pendengar semua, saya sendiri pun mungkin bolehlah kita mulakan, kita mulakan langkah-langkah ni kan. Jadi untuk yang mana belum masuk lagi dekat dalam kita punya live TikTok, boleh terus masuk dekat dalam live TikTok kita. Kita dah pun live sekarang ni. Alright, yang mana nak 7 lagu, insyaAllah Paina boleh keudarakan. Terus setia bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni, janganlah kita membuli kawan-kawan. Tak baik tau.
2: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
2: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan

0: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Selamat petang. Assalamualaikum buat pendengar-pendengar semua yang baru saja buka radio ke kan. Selamat petang. Hari ni hari Minggu, bertemankan Pana. Okey. Ha, yang mana tengah bawa kereta tu, semoga hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang mana baru je join kita punya TikTok live ni pun, terima kasih juga. Terima kasih untuk anda semua yang sudi temankan Pana. Okay, yang dekat radio, yang dekat TikTok, terima kasih. Baik, Pana nak beritahu yang kongsikan tentang amalan macam mana nak kurangkan manis tadi. Terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah yang mana ada dekat dalam TikTok live, dia boleh nampak lah perkongsian-perkongsian abang-abang, kakak-kakak kita yang dekat dalam ni kan. Terima kasih buat semua. Baik, insyaAllah sebentar lagi akan masuknya solat waktu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4.39 minit petang. Jadi terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Wan.
1: Apa dek? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Di Wan nak tanya ni. Ha, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
1: Ha, macam itulah cucu Wan. Ini sekarang dengan ambil lesen ha? Ha, undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut ha, tak ada mana ada.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu dah ha, janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Betul lah Wan.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan fardu solat asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tepat pada jam 5 petang nanti kita akan ada utama 5 petang. Dan hari ini dalam sejarah. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Baik kerajaan dan belanjawan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini ada menjadi negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan gelan kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Kor Ming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Maka pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lin di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dan dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kayla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan.

0: 7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.
1: Entry FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat petang buat pendengar-pendengar Negeri FM semua serta penonton di TikTok Live at Negeri FM Official. Ha, tepat jam 5.21 minit petang. Alhamdulillah, dah di jam yang terakhir dah pun hari ni panah ke udara bersama dengan anda semua. Sikit lagi masa. Masih boleh lagi kan temankan saya. Baik. Kita sedar tak sedar, tahu-tahu dah petang kan. Mana yang tengah minum, yang baru nak minum, baru nak makan tu, selamat menjamu selera. Serta yang mana sedang memandu, berhati-hati di atas jalan raya. Patuhi peraturan-peraturan atas jalan raya. Sebab jalan raya bukan kita pakai seorang, semua nak pakai juga. Jadi berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau mengantuk macam biasa, berhenti dulu. Orang kata apa, bagi segar balik and then teruskan semula perjalanan. Mana tahu ada yang baru balik daripada kampung ke kan, sebab besok dah start kerja, dah start sekolah, dah start kerja. Baik, terima kasih juga untuk pendengar-pendengar semua yang ada juga yang WhatsApp Pana dekat sini. Terima kasih. Ada yang minta lagu, InsyaAllah mana yang Pana sempat Pana siarkan, mana yang tak sempat, jangan sedih, jangan merajuk. Ya, yeah, InsyaAllah nanti kita akan keudarakan. Terima kasih juga yang sudi bagi ucapan dekat Pana. Baik, untuk petang ni kita sambung sikit lagi. Okey, terus setia bersama dengan Pana sehingga ke jam yang terakhir, saat yang terakhir. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Pa?
3: Yo bang.
2: Anak kita mana?
3: Ada dalam bilik tu ha.
2: Apa dia buat tu?
3: Ay, biasalah bang main game.
2: Iyalah main game, tantang internet dibuka tak?
3: Alah bang ni, kau betul lah buruk sangka.
2: Bukan buruk sangka, ke internet tu macam-macam boleh jadi.
3: Iya bang ni, bising lah ha, mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
2: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau, jangan sakit kemudian hari.
3: Iyalah, iyalah, ayuk pergi tengok.
4: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat.

Itu dia, apakah itu cinta? Ha, betul-betul eh, petang-petang ni eh, apakah itu cinta ya? Baik, Negeri FM bersama dengan Pana. Dah pun di hujung waktu dah. Okay, macam tak percaya kan? Tapi terima kasih buat semua yang sudi teman Pana sampailah waktu petang ni. Pana mohon maaf sekiranya ada terlanjur kata, menyinggung perasaan, hati mana-mana tanpa sengaja sepanjang bersiaran ni. Moga tak jemur lah ya dengan saya bercerabih ni. Maklumlah hari ni official kita berterbang. Berterbang sendirian. Baik. Jangan tutup lagi siaran tu. Kejap lagi anda semua akan ditemankan bersama dengan rakan setugas Pana dalam segmen Ekspresi Malam bersama dengan Fad. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Negeri FM. Teruskan kekal frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Jangan ke mana-mana. Yang mana dengar dekat RTM klik. Teruskan mendengar. Yang mana dengar dekat radio, teruskan mendengar. Setia bersama dengan kami. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Bukan terlalu laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Menteri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Bloger FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu guys. Kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saya DJ Fat. I'm back untuk menemani anda dalam ekspresi Negeri FM. Dan untuk hari ini edisi Ahad 7 Jun 2026. Kita juga berada di 21 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat petang jugalah. Saya ucapkan buat semua kan. Setelah sekian lama saya sibuk mendaki gunung kan untuk menjayakan misi menawan 8 puncak untuk bersiaran bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80 baru saja selesaikan. Dan sekarang ni saya kembali di radio teman anda untuk hiburkan anda untuk hari ini dari jam 6 petang sehingga jam 12.30 malam seperti biasa 6 jam yang akan menemani anda dengan pelbagai lagu-lagu terbaik juga informasi terkini. Juga di pukul 9 malam nanti ada siaran ulangan Carta Hits Negeri FM untuk anda yang terlepas dengar pagi tadi bersama dengan DJ Zoo. Semua tu anda boleh dengarkan di frekuensi kami 92.6 95.7 107.7. Terus dengarkan ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, program yang ingat sampai bila-bila itu tadi anak kampung daripada Jimmy Palikat featuring One Nation MCs baru saja menghiburkan petang ujung minggu anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Untuk anak yang memandu tu, hati-hati dekat jalan raya. Musim-musim cuti ni, esok dah nak mula kerja balik. Anak-anak pun dah mula bersekolah balik kan. Jadi masing-masing mungkin ada yang berpersiapan nak balik ke rumah masing-masing, ataupun ada juga yang berpersiapan ni nak kembali kepada hari yang biasa, rutin harian masing-masing esok kan. Jadi kalau anda semua tengah memandu, berada dekat atas jalan raya sekarang ini, Fad nak ucapkan selamat memandu dan pastinya berhati-hatilah ketika berada dekat jalan raya. Alright, ada juga info trafik, di mana trafik masih lagi perlahan. Ini macam biasalah kan, dari Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Juga ada insiden yang telah pun selesai di Ilik, kilometer 15.0 arah utara dari Bandar Saujana Putra ke Putra Heights. Alright, jadi anda yang memandu juga diingatkan supaya sentiasa berhati-hati dan fokus dengan pemanduan masing-masing. Jangan leka duk main handphone pula kan. Waktu memandu tu dah dua kerja pula, memandu satu hal, nak main handphone lagi. Kalau ada benda penting kita nak kena tengok dekat handphone tu, berhentilah dulu dekat tepi, kat tempat yang selamat. Lepas tu anda gunakanlah gadget tu kan. Mungkin ada perkara-perkara yang urgent, yang emergency kan, untuk kita tengok kan. Ataupun ada call yang penting untuk diangkat ke. Lepas tu dah okey, dah selesaikan yang itu, barulah terus kembali kepada pemandangan masing-masing. Kena fokus terus dekat atas jalan raya, okey? Alright, dan pastinya ada banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan menemani anda dari jam 6 petang ini sehingga jam 12.30 malam nanti. Sebab tu kena terus dengarkan di www.rtmclick.rtm.gov.my. Jom stream lagu daripada Najwa Latif featuring Slick dengan Sahabat. Dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Semualah ada kat sini.
3: Kat mana?
4: Dengarlah Negeri FM 92.6.
5: Irama Dangdut pun ada.
6: Kejap. Bollywood pun layan.

0: menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu tadi This Love dari Maroon 5 baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad pastinya dalam Ekspresi Negeri FM. Fad akan teman anda dari jam 6 petang tadi sampailah pukul 12:30 malam nanti. Jangan lupa tau, pukul 9 malam nanti, lepas aja utama 9 malam, kita ada rancangan siaran ulangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan DJ Zoo kita. Nak tahu 20 lagu hits terbaik, kalau anda terlepas pagi tadi kan, anda boleh layan malam nanti. Alright, dan untuk pendengar Negeri FM yang mana telah pun saksikan kami, selalu ikuti kami dekat media sosial, mungkin dah tahulah kan, yang telah pun berakhirnya uji bakat untuk adik-adik kita yang mahu tempat di Bintang Kecil peringkat Negeri 9 2026 telah pun berlangsung pada 4 dan 5 Jun sebelum ini di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Jadi alhamdulillah, juri-juri pun dah tengok, penerbitnya pun bagi tahu yang mana adik-adik ni yang berkebolehan, kan lebih kurang 7 ke 8 orang nanti akan buat persembahan untuk bertanding bagi pertandingan Bintang Kecil Negeri FM 2026 yang akan dilangsungkan nanti di Port Dickson bersempena dengan Festival Rentak Negeri. Jadi untuk anda yang berdekatan nak saksikan kehebatan adik-adik ni, jangan lupa untuk hadir ke sana nanti, ataupun boleh tengok jugalah dekat media sosial kami, Negeri FM Official. InsyaAllah mesti ada stream untuk live bersama-sama untuk anda saksikan. Okay, banyak lagi sebenarnya antara perkara-perkara yang menarik yang anda boleh dapatkan di media sosial kami, antaranya ini misi 8 puncak, kan bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80 baru sahaja berakhir, yang mana kru Negeri FM dapat membuat siaran secara langsung dan juga secara rakaman di Low Speak di puncak Gunung Kinabalu setinggi 4,095.2 meter dari aras laut. Ini kejayaan yang telah pun kami berjaya lakukan, dan harapnya selepas ini kan itu dapat menjadi satu penanda aras lah, kan, yang menunjukkan komitmen kami di Negeri FM untuk sentiasa on air, sentiasa untuk memberikan informasi dan juga maklumat kepada anda tak kira waktu ataupun situasi. Cewah, okay, yang mana belum lagi saksikan dan boleh tengok dan juga boleh tonton semuanya, kan, 8 puncak yang telah pun kami daki, yang telah pun kami tawan dan telah pun kami bersiaran, antaranya Gunung Datuk, Gunung Lembau, Gunung Gagak, Gunung Tampin Utara, Gunung Tampin Selatan, Gunung Telapak Buruk, Gunung Berembun, dan yang terakhir Gunung Kinabalu. Selesai sudah misi itu. Alright, anda boleh saksikanlah konten-kontennya, gambar-gambarnya, nak tengok video-videonya, semuanya dekat media sosial kami. Di Facebook ada, Instagram ada, di TikTok pun ada juga. Cari je at Negeri FM Official. Jangan lupa untuk terus follow. Alright, kita ada Aim Nita. Terima kasih. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, jangan lupa untuk ke media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Yeay!

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتك سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
4: Negeri FM.
3: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM, teman anda di mana jua.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Dengar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat malam, kembali menemani anda. Saya DJ Fad untuk Ekspresi Negeri FM. Dan pastinya sekarang ini saya menemani anda untuk malam minggu Ahad 7 Jun 2026. Apa khabar? Harapnya anda semua dalam keadaan yang sihat, kan, ceria-ceria selalu, macam tu kan. Sebab layan Negeri FM ni, dan pastinya kami akan menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Kita dah pun masuk di jam yang terbaru. Kalau biasanya ada lagu-lagu terbaru lah untuk pukul 8 hingga pukul 9 malam ni kan. Tapi untuk hari ni, dia kita layan je semua lagu pelbagai genre. Sebab apa? Pukul 9 malam nanti ada siaran ulangan Carta Hits Negeri FM. Semua tu 20 lagu terbaru yang paling hits, semua dekat dalam tu lah. Nanti DJ Zu teman anda kongsi juga cerita-cerita menarik untuk dunia hiburan tempatan dan juga antarabangsa. Alright, dan pastinya Fad akan teman anda untuk hari ini di Ekspresi Negeri FM. Anda boleh dengarkan di www.rtmclick.rtm.gov.my. Boleh stream je dekat mana-mana saja anda berada, atau dengar terus di frekuensi radio kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak lama lagi kan, kita akan dapat saksikan untuk perlawanan Piala Dunia 2026, pastinya di RTM. Kami akan menyiarkannya. Tapi bukan itu saja, bukan Piala Dunia saja, anda juga boleh saksikan secara langsung perlawanan persahabatan antarabangsa dari 7 hingga 10 Jun 2026 juga di RTM. Persiapan mereka untuk Piala Dunia pun boleh kita sama-sama saksikan sekarang ni. Sebab tu, kan, ni Fad nak bagi tahu dengan anda, kalau nak lebih mudah lagi, boleh tengok di mana-mana saja anda berada. Apa kata untuk muat turun aplikasi RTM Click, dekat App Store ke Play Store ke, ataupun dekat App Gallery, dekat semua tempat, bila-bila masa saja boleh layan Piala Dunia 2026. Sekarang ini kita bersama dengan Amir Masdi, terbang ke Borneo. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dari Mid Uncle Hussein dengan lagu Untukmu. Ah, memang untuk anda semua. Saya belanja lagu-lagu terbaik untuk malam ini. Okey. Baik, saya nak kongsikan dengan anda. Sekejap saja lagi akan masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban. Pada pukul 8.36 minit malam. Jadi, Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM. Kami nak mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Alright. Dan pastinya anda kena terus bersama-sama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Ada banyak lagi lagu-lagu terbaik menanti anda selepas ini. Dengarkan dulu Syafat Bintang, Faizal Tahir dan Dato' M. Nasir. Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Okay, FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Pio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah baru saja menghiburkan malam minggu anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban 8.36 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Baik, selepas ini seperti biasa utama 9 malam akan menemani anda. Jadi jangan tukar siaran. Sebab apa? Selepas itu ada siaran ulangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan DJ Zoo. Dengarkan 20 lagu-lagu hits terbaik yang terkini. Ada 20 semuanya. Kena pastikan juga sama ada lagu kesayangan anda dapat ke tak jadi juara kan, kalau anda terlepas. Dan juga nak dapatkan update tentang dunia hiburan Malaysia dan juga antarabangsa, semuanya di sana. Alright, dan pukul 11 malam nanti kembali bersama dengan Fad. Jam yang terakhir Fad nak belanja anda lagu-lagu yang anda nak dengar ataupun anda nak layan untuk malam nanti. Alright, terus dengarkan Ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila

0: hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zoo. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Zoo dalam Carta Hits Negeri FM. Terima kasih untuk rakan-rakan Zoo yang memberi laluan untuk Carta Hits Negeri FM bersiaran selama 2 jam sahaja untuk kita kongsikan berkenaan cerita mengenai dunia hiburan. Lagu-lagu hit sudah semestinya, dan kita nak tahu juga lagu apa yang juara untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, Zoo nak bagi tahu juga dengan anda, jangan lupa untuk terus dengarkan Negeri FM di 3 frekuensi, 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Lebih mudah boleh dengarkan kami guna telefon pintar anda sahaja di mana jua anda berada. Baik, sebelum kita nak dengar lagu di nombor 20, kita nak recap dulu lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lepas. Lagu di nombor 5, Palung Terdalam Meet Uncle Hussein featuring Adi Prio. Manakala lagu di nombor 4, Nostalgia Hakim Rusli. Lagu di nombor 3, Dansa Ernie Zakri. Lagu di nombor 2, Dalam Diam Mojek Hafiz Zainaka featuring Zamir Haris. Lagu juara pada minggu lalu, Ahai, nyanyian Siti Nordiana. Baik, jadi jom kita nak dengarkan lagu pencalonan pada minggu lalu, nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi Malam Malam. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 2.

0: Itu dia tadi lagu-lagu yang baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 17 antaranya ada lagu Masih, nyanyian Sakura Band, komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Priyo, baru 4 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 18, Kamu Yang, Rafish, dan lagu di nombor 19, Hati Yang Tak Terbalas, nyanyian Marsha Milan. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohta. Okey, baiklah, kalau Zu tengok kalender hari ini 7 Jun, baru Zu teringat hari ini merupakan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Mesti kena share dengan pendengar semua ni. Bukan apa tau, sebabnya ialah makanan ini memang dekat dengan kita setiap hari, dan juga berkenaan keselamatan makanan ini sangatlah penting ya, sebab dia mempengaruhi juga kesihatan tubuh badan kita. Sebab apa sebenarnya Hari Keselamatan Makanan Sedunia ini kita sambut, kita saling ingat mengingati? Sebab tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan yang selamat dimakan. Seterusnya, dapat mengurangkan risiko keracunan makanan dan penyakit bawaan makanan, juga untuk menggalakkan amalan kebersihan dalam pengendalian, penyediaan dan penyimpanan makanan. Okey, kalau kita tengok tema sambutan untuk tahun 2026 ialah daripada beban kepada penyelesaian makanan selamat di mana-mana. Dalam bahasa Inggeris dia, from burden to solutions, safe food everywhere. Ha, itu dia tema untuk tahun ini. Sebab apa penting tau? Sebab sebenarnya kalau kita tengok rekod yang dikongsikan dekat internet, ratusan juta orang di dunia masih lagi terkesan disebabkan penyakit bawaan makanan setiap tahun. Disebabkan itulah setiap 7 Jun adanya Hari Keselamatan Makanan Sedunia, supaya kita ni sentiasa ingat betapa pentingnya untuk sentiasa menjaga keselamatan makanan, untuk memastikan kita ni tidak dapat penyakit bawaan makanan dan sentiasa sihatlah dengan apa yang kita makan setiap hari tu. Lepas ni bolehlah kita tengok balik cara pengendalian makanan kita macam mana, penyediaan macam mana, penyimpanan kan, pemakanan macam mana, sihat ke tidak pemakanannya tu kan. Okey, makanan selamat, hidup sihat, jaga kebersihan, jaga kesihatan kita bersama. Selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Jadi itulah dia cerita untuk minggu ini. Selepas ini Zu nak kongsi dengan anda banyak lagi cerita, lagu-lagu hits yang akan teman anda 2 jam ni. Jadi jangan tukar frekuensi dulu, terus layan carta hits. Sebab lepas ni kita ada persembahan Amira Osman dan juga Irfan Haris dengan lagunya Rasa dan Takdir. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Syafiq Rashid, dah berada 17 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Catat hit Negeri FM. Nombor 14.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Nombor 11.

0: Cap Tahir Senegara FM ingat sampai bila-bila masih lagi Zu dekat sini nak teman anda 2 jam saja menerusi Carta Hits untuk edisi hari Ahad 7 Jun 2026. Baiklah untuk anda semua, harapnya dalam keadaan yang baik, perut dah kenyang, hati pun senang gitu kan. Yang mana sedang memandu hati-hati ya. Dan yang mana bercuti tu selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja hari ini, selamat bekerja. Semoga apa yang diusahakan hari ini diberkati dan juga terus semangatlah sampai anda selesai kerja-kerja tu kan. Yang mana kat rumah tu tenang-tenang saja, layan Carta Hits 2 jam ini, okey? Tadi lagu P. Ramli Saloma, lagu di nombor 11, baru saja menghiburkan anda. Nyanyian Kumpulan Alpha, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Justin Siow, Mohsin Kush dan juga Prem Anan. Manakala lagu di nombor 12, lagu nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy, bersuara naik 2 anak tangga minggu ini. Lagu di nombor 13, Jena Sara, Emilia Azizan, lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri, naik 3 anak tangga minggu ini. Dan lagu di nombor 14, Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu. Dah berada 7 minggu dah dalam Carta Hits Negeri FM. Okey, untuk cerita artis antarabangsa, tapi Zu yakin kalau fans kumpulan ni mesti dah tahu, dah save date, orang kata dah letak siap-siap dekat dalam kalender, tik. Ada hal nak minta cuti siap-siap kan. Kumpulan pop terkenal dunia Westlife akan kembali menghiburkan peminat di Kuala Lumpur pada 14 Januari 2027 menerusi konsert Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konsert ulang tahun ke-25. Okey, konsert itu akan berlangsung di Unify Arena dan dianjurkan oleh Live Nation Malaysia. Dan kalau kita tengok setakat ini, butiran lanjut mengenai pelan tempat duduk, harga tiket dan sebagainya akan diumumkan dari semasa ke semasa oleh pihak penganjur. Dan peminat disaran untuk mengikuti saluran rasmi penganjur lah ya, supaya dapat tahulah bila tiket dijual dan sebagainya. Ui, mesti tak sabar kan? Tak apa, kena tengok nanti, jangan sampai melepas tiket, okey? Jadi itulah dia perkongsian mengenai cerita artis antarabangsa. Banyak kan konsert-konsert sejak menjak ni kan? Okey, baiklah untuk anda semua, jom kita nak layan lagu di nombor 10. Aina Abdul dan juga Amir Jahari dengan lagunya Ayuh Pulang. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Minggu ini turun 2 anak tangga lah. Jangan lupa untuk undi ya lagu-lagu kegemaran anda, semuanya dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 10.

0: Pa?
1: Yo, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tanpa internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Komang botol lah buruk sangkau.
0: Bukan buruk sangkau. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Carta Hits Negeri FM. Nombor 8.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits, Negeri FM.
2: Nombor 7.

mengakhiri Snegra FM bertemankan Zoo sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tadi lagu di nombor 6 baru saja menghiburkan anda, nyanyian Nabila Razali dengan lagunya Balas Baik. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odi Mok dan juga Syazi Ishak. Naik satu lagi anak tangga minggu ini, dah berada 11 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7 nyanyian Flo 88 dengan lagunya F Composer Zai Hamzah dan lirik oleh Acoy, Flo 88 dan juga Himo. Minggunya turun satu anak tangga. Baiklah, sebentar nanti kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, Zu nak bagi tahu juga anda semua, nak ingatkan lah macam biasa lah, kita tugas kita setiap hari Ahad memang ingatkan anda semua untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda di media sosial Negeri FM Official. Pergi je dekat Facebook dan juga Instagram, cari poster carta hits, nanti dekat bahagian caption akan ada link easy poll. Anda tekan saja link tersebut, boleh buat undian banyak kali pun tak ada masalah. Okey, mudah kan sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk undi setiap minggu ya. Baik, untuk minggu ini kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu yang berjaya kekal dalam carta selama 18 minggu. Lagu lirik oleh Bumbu MS dan juga Bob Smart, komposer oleh Zimi dan juga Usop. Lagu nyanyian Usop ini, Sayangi Dia, terkeluar untuk minggu ini.

0: yang terkeluar untuk minggu ini. Jom kita terus je nak layan. Lagu pencalonan pada minggu ini merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh kumpulan ini sendiri. Lagu yang membawa tema cinta tak kesampaian dan keikhlasan melepaskan insan tersayang demi kebahagiaan mereka. Dengan susunan berjiwa melankolik serta gabungan vokal Ari Kelangit dan Dina Riju, lagu ini cukup dekat dengan realiti dan emosi pendengar yang pernah melalui fasa kehilangan dalam hubungan. Mungkin lagu ini kena dengan jiwa anda, jadi jom kita layan lagu nyanyian Kelangit featuring Dina Riju, Kau Bersama Dia. Lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Carta Hits Negeri FM.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 4.

0: Persembahan Meet Uncle Hussein featuring Adi Priyo dengan lagunya Palung Terdalam baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Tahjah dan juga Bintang. Manakala lagu di nombor 5, nyanyian Hakim Rusli, komposer Hakim Rusli, lirik Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Nostalgila, minggu ke-21 dalam carta minggu ni turun satu anak tangga. Tapi masih lagi berada dalam top 5 carta hits negeri FM lah. Okey, baik. Untuk cerita artis tempatan kan, Zul nak kongsi dengan anda satu konsert yang akan mencipta sejarah tersendiri apabila tiga kumpulan legenda rock tanah air, Search, Wings dengan Ekspedisi, digabungkan atas satu pentas yang sama. Perpaduan ini pastinya akan jadi momen yang dinanti-nantikan oleh peminat muzik rock tempatan yang membesar dengan lagu-lagu kumpulan yang Zul sebut tadi tu. Dan konsert berkenaan dijadual berlangsung di Megastar Arena pada Ogos 2026. Ada tema dia, iaitu tema nostalgia yang mengimbau semula kegemilangan era rock Malaysia sekitar tahun 80-an dan 90-an. Konsert itu juga dijangka jadi platform istimewa untuk peminat saksikan semula persembahan bertenaga daripada tiga nama besar industri muzik itu. Jadi yang mana peminat rock tu kan, dah boleh dah ni tengok-tengok bila tiket dijual ke dah habis. Jangan sampai terlepas, okey? Ruginya atas satu pentas anda boleh dapat saksikan kumpulan legenda rock tanah air yang hebat-hebat, Search, Wings dan juga Ekspedisi. Bila lagi nak dapatkan? Jadi jom sama-sama kita saksikanlah nanti. Zul cukuplah tengok perkongsian rakan-rakan kita yang pergi nanti dekat media sosial, ya. Zul memang tak pergilah cerita dia. Kita setia dekat konti teman anda semua. Macam tu. Okey, jadi itu dia cerita mengenai artis tempatan, sedikit perkongsian lah berkenaan konsert Triveto yang akan mencipta sejarah tersendiri nanti pada Ogos. Baik, selepas ini jom kita layan lagu top 3 untuk carta hits minggu ini. Nampaknya lagu di nombor 3, nyanyian Mojad Hafiz Zainaka featuring Zamir Haris. Lagu ini juga hasil ciptaan mereka bertiga, Dalam Diam. Minggu ini turun satu anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Charta Hits Negeri FM.
2: Juara minggu ini.

0: masih lagi mengekalkan kedudukan juara carta hits untuk minggu ini. Nyanyian Siti Nordiana, Ahai, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Tahniah untuk lagu Ahai dan juga anda yang undi lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu ini. Manakala lagu di nombor 2, tahniah juga buat lagu Dansa, nyanyian Ernie Zakri, komposer dan lirik oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri, naik satu anak tangga minggu ini, dah berada 13 minggu dalam carta. Juara pun kita dah tahu, itu bermakna sudah nak tutup kedai dah untuk carta hits minggu ini. InsyaAllah sihat tubuh badan minggu hadapan kita layan lagi carta hits, cerita-cerita mengenai dunia hiburan, okay? Zoom minta maaf jika ada kata-kata Zoom yang kurang menyenangkan. Harapnya semoga dapatlah menghiburkan hari anda, memberi manfaat sedikit sebanyak. Dan untuk anda semua, semoga anda dapat jalani hari ini dengan ceria sahaja, sentiasa sehat dan bahagialah di samping keluarga tercinta ataupun dengan diri sendiri. Gitu kan? Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya telah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dari kawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
0: Carta Hits

lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.

setia dengarkan Negeri FM. Ha, apa kata untuk terus layan lagu-lagu terbaik untuk malam ini? Ha, dan ada juga di antara dalam playlist ni lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita sendiri. Ha, jadi terus stay tune di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright guys, sekarang dah 11.19 minit malam. Ini jam yang terakhir untuk Fad menemani anda dan hiburkan anda. Macam yang Fad bagi tahu, memang lagu-lagu pilihan anda yang Fad telah susun untuk jadikan playlist hiburan untuk anda pada malam ini. Jadi terima kasih buat anda yang hantarkan lagu permintaan tu, dan jangan lupa terus layan. Boleh juga untuk anda stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan Spider, Cinta Dewa Dewi untuk anda dalam Ekspresi Negeri FM.

Yam Dog FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat hujung minggu. Dan anda kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, dari ini Fad teman anda dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu hari ini Ahad 7 Jun 2026. Terima kasih Fad ucapkan buat anda yang masih lagi kekal

0: Hai geng, saya Fad. Terima kasih kerana mendengar Carta Hit Negeri FM. Fad nak tanya ni, dah undi ke belum lagu-lagu dalam carta? Kalau belum, ataupun nak undi lagi sampai lagu kesayangan anda jadi juara? Ni, Fad kongsikan caranya. Senang je, anda boleh ke Facebook page Negeri FM Official atau Facebook Fad. Dekat sana ada posting top 5 carta minggu lepas. Tekan link atau pautan EasyPoll dan anda dah boleh cari lagu pilihan anda dan tekan butang undi. Senang je kan? Jika mahukan lagu kesayangan anda jadi juara, undi je banyak-banyak. Teruskan mendengar Carta Hit Negeri FM setiap Ahad 10 pagi dan ulangan pada hari yang sama pukul 9.15 minit malam. Carta Hit Negeri FM.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
0: Satu, dua, tiga, go.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Bedok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing. Baru sahaja berhiburkan anda. Alright, sekarang dah pun 11.54 minit malam. Dah tiba masanya untuk saya undurkan diri dari Ekspresi Negeri FM, menemani anda dari jam 6 petang tadi sampailah sekarang ini. Okay, terima kasih banyak-banyak Faru ucapkan yang tak terhingga lah untuk anda semua yang sentiasa mendengarkan Negeri FM dan sentiasa menyokong kami, tak kira lah kan di radio ke ataupun di program-program di luar ke. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Alright, nanti ada je program-program yang akan berlangsung, yang mana Negeri FM akan turun. Jangan lupa datang, kita boleh meet and greet dan juga bolehlah kita join aktiviti-aktiviti yang Negeri FM sediakan dekat sana. Barulah orang kata sporting kan. Alright, dan yang paling penting sekali, Fana ucapkan selamat memandu kepada anda yang masih lagi sekarang ni dekat atas jalan raya. Hati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Untuk Ekspresi Negeri FM hari ini, Ahad 7 Jun 2026, sampai di sini saja saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Luqman, Namun Engkau Tahu. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Bye-bye.

0: dalam nikmat-Mu. Afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan buka ruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

Paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Sebentar tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, itu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai, apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkullah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan Jones Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai roamer pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ni selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis. Telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni. Ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yoke PS, Yoke PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yoke kita, Abang Yoke kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Chot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atau mohlayan Radio Nasional FM, Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Burung Hantu Nasional FM, dari Geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala. Juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Su juga, katanya hello GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zulhamizi 86, kita ada Ibra Angles, ini ada selamat pagi, hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Kita boleh berbual-bual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. Jawab kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini, sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Dengar Belasan FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton intern, iaitu Gozifei dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia, iaitu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicolaus Jaquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Fahrul Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozifei dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozifei ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah kepada, sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozifei atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana juga anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni biasalah lebih bunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu atau keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah, dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ni antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Norniana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBA. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu. Jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa.

Katanya salam ceria, layan dengan lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termeloh Pahang, katanya Marsa Salih dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga biah-biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak, ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom nuncur katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini, ini dah 3 lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ini. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbok bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain. Manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkanlah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km sejam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatanlah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak nak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini, alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Bio Papa Aset Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita tapping-tapping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%. Dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat, dan percaya dengan tawaran tersebut mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaburannya. Ini satu kisah ataupun

belum dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu serta berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: korang kira, dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Baiklah, itu tadi lagu dendangan oleh Brori Marantika dengan lagunya Rindumu Rinduku, baru saja menghiburkan anda. Dah pun 4:10 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang terus-terus lagi mendengar kami di Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Tak kira lah hampir 24 jam anda bersama dengan kami. Tiada apa yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak bacakan lagi lah ini antara kiriman-kiriman ucapan yang telah pun diutarakan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati, dari Nick Mas. Katanya selamat pagi kepada rakan-rakan semua geng-geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Nick Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selain daripada itu, ada juga Nida Wahida, katanya kakak burung hantu dari Senai, hadir menemani GBA Syah esok ataupun pagi ni merupakan sesi persekolahan. Mungkin ada yang malam tadi dah pun balik ke rumah masing-masing, tengah mungkin ada lagi juga yang ketika ini sedang menghadap kesesakan lalu lintas. Kalau mengantuk itu katanya berhenti sekejap, perkena kopi O ataupun air panas, cuci muka, mungkin tidur setengah jam, okey bagi nak recharge tenaga anda sebelum anda mulakan perjalanan kembali. Sambil-sambil itu, jangan lupa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada juga sahabat kita dari Sabah, iaitu Dit Red, juga hadir. Ada juga Apu Arminang, ada Yahman Roy dari Kota Kinabalu, Sabah, dengarkan Nasional FM. Katanya menjadi pilihan utama lagu-lagu yang dimainkan, semuanya padu. Terima kasih, Alhamdulillah. Ada juga Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya nak tengok bola tadi pukul 3 pagi perlawanan persahabatan pramusim World Cup 2026 Norway dan juga Morocco. Saya pun tak sempat nak tinjau kedudukan semasanya bagaimana. Jadi ucapan kepada rakan-rakan yang dah kenal lama dan juga yang mengenali ayahnya, nak sampaikan ucapan tersebut lah. Okey, dari Ramli bin Jaafar juga, ini pendengar setia kita, juga ada mendengarkan kami dan juga menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, terus setia bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk seterusnya kita dengar lagu ini dari JJ, Kiranya Kau Mendengar Ketika Ini.

0: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan

0: amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
0: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
0: Ya, betul tu Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Ah, betul.

0: sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, assalamualaikum kepada yang baru bangun pagi ni. Terus dengan kami di Nasional FM. Mungkin ramai yang pagi ni sedang sibuk. Ialah hari ni juga hari pertama anak-anak kita kembali ke sekolah. Mungkin ramai yang tengah buat persiapan, tengah gosok baju ke, tengah sediakan sarapan pagi dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ni dipermudahkan. Okey, sambil-sambil itu juga ini ada sedikit ada perkongsian juga dari berita berkenaan dengan berita sukan lah, berkenaan dengan pemain Denmark iaitu Christian Eriksen yang rebah semasa perlawanan persahabatan menentang Ukraine malam tadi. Dan situasi berkenaan berlaku sama sebenarnya seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu pengsan dalam perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020. Dan bekas pemain Tottenham Hotspur itu kemudiannya disahkan mengalami serangan jantung yang memaksanya berehat selama 6 bulan. Dan dalam perlawanan menentang Ukraine, Eriksen rebah pada minit ke-64 perlawanan ketika pasukannya mendahului 2-1 dan kaki tangan perubatan bergegas ke Padang untuk memberi bantuan sebelum dibawa ke hospital di Odense. Dan hasil persahabatan tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan. Dan menurut pegawai perubatan Denmark, Morten Bonsin, Eriksen berada dalam keadaan baik dan sedar dan dia tidak sedarkan diri seketika tetapi sedar dengan cepat dan kami segera berhubung dengannya dan dia kini akan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital untuk menentukan punca dia pingsan. Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi-pagi ni. Ramai juga yang nak dengar lagu-lagu di seleksi Geng Burung Hantu untuk jam ini. Ini dia lagu dari Tokti dengan Seni Berzaman. Teruskan dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey, itu dia tadi lagu persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dengan Belotot Chalena. Lagu ini merupakan lagu tema ikonik dari filem Bollywood tahun 1999 dengan judul filemnya juga adalah judul yang sama. Dan sedikit info berkenaan dengan lagu ini, lagu romantis ini telah pun dinyanyikan oleh dua ikon muzik Bollywood, iaitu seperti mana saya katakan tadi, iaitu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Dan muzik lagu ini sebenarnya telah pun digubah oleh dua komposer terkenal, iaitu Nadeem Shravan, dengan lirik yang ditulis oleh penulis lirik Samir. Dan lagu ini juga menampilkan persona Aishwarya Rai sebagai Pooja dan Akshay Khanna sebagai Rohan. Okey, itu sedikit info berkenaan dengan lagu tadi Belotot Chalena, dah telah pun dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Okey, sambil-sambil itu juga selamat pagi kepada anda yang telah baru bangun pagi ni. Mungkin ramai juga yang sedikit sibuk pada pagi ni. Macam mana, mungkin ramai juga yang sedang menyesuaikan diri semula dengan rutin selepas ialah kita dah dua minggu pun bercuti. Jadi yang paling terasa ni sudah pastinya ibu bapa lah kan. Semalam, kalau kata semalam tu masih lagi boleh tidur lebih sedikit lah. Pagi ni mungkin ada yang dah bangun pos awal pukul 4 pagi sebab macam-macam drama pagi ni yang bakal berlaku sebenarnya. Walaupun sedikit kelam kabut ke apakah, sebenarnya ini adalah satu momen yang akan menjadi kenangan nanti. Kadang-kadang bunyi riuh rendah dalam rumah, kelam kabut untuk siapkan anak-anak dan juga perjalanan menghantar mereka ke sekolah ini sebelum memulakan kerja masing-masing, inilah sebenarnya momen yang pastinya akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi apapun, semoga urusan pagi ni dipermudahkan kepada ibu bapa yang sedang memandu ataupun sebentar lagi nak menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan hantar nanti akan lancar dan semoga anak-anak anda akan dapat kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Yang penting kena sentiasa menemani kami ataupun sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, kita nak dengarkan pula lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Skoin dengan Ku Menangis Kehilanganmu. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: tambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Tak. Yang nak digambarkan kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah, manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Tan Sri Syed Bukhari, Tan Sri Syed Azman, orang-orang yang hebat. Banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke, siapa lagi, jiran tetangga ke, siapa lagi, kawan member ayah kita ke, kawan member mak kita, oi seram oi, makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah. Pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut. Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni. Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah. Tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya'i wa syuhada ala hadihi natasyi'u lila umul fatiha. Tiga kul, alif lam mim dhalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun afdalu zikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Boleh ke? Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang, ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah aja. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga. Saya malam tadi pergi kelab malam. Saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan.

0: qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil am faidan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis, antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat, la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okey. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka. Pepatah Melayu selalu sebut kan, ini bukan hadis, pepatah Melayu, tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada, baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Betul? Mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid, arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula, ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa dia bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul, orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia, ustaz tengok dua keadaan. Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf, aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi, nak bawa mak macam mana? Kata Aci pula, aku lagilah, suami aku pun tak kerja, tak sihat, aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak, tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau, gelang emas tu mak nak bagi kat aku, pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah, Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okey, nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazu billah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulia lah. Tengok dia ni, oi, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
1: Allahumma

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari pula di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.19 minit pagi. Dan akan masuknya sebentar lagi waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.39 minit pagi. Di Kuantan, Pahang pada 5.44 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan 5.42 minit pagi. Di Johor Baru, Johor 5.44 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi. Di Seremban, Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Di Shah Alam, Selangor 5.50 minit pagi. Di Ipoh, Perak 5.50 minit pagi. Di Georgetown, Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Di Alustar, Kedah pada 5.49 minit pagi. Dan di Kangar, Perlis pada 5.48 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan di kesempatan ini juga, nampaknya sampai sini saja tugasan saya bersama dengan anda, menemani anda dalam Geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan mengambil alih tugasan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan akhir kata, saya Izzy mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah jika ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan saja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu akbar, ya. Seterusnya, wa tubu ila Allahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Nah, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, kalau tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa, payah. Sebab tu, tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, Ayuh, kita tinggalkan dosa. Kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah, kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa. Walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Nasional FM.
5: Sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM, sentiasa

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio OAG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua sekali. Kan pendengaran Radio FM, saya Fana Asri menemani anda dalam Radio Pagi daripada jam 6 pagi sampailah pukul 10 pagi nanti untuk edisi hari ini kan. Hari Isnin 8 Jun 2026 insya-Allah kan. Sebentar tadi baru kemenangnya azan subuh bagi daerah Seremban dan Pudisa pada jam 5.49 pagi. Jadi kepada anda semua, selamat menunaikan solat fardu subuh, okey. Jadi kepada anda memandu sekarang atau tim memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa pun selamat. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Negeri FM yang sampai bila-bila mendengar sekarang ini di 926, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, pada baca sikit info cuaca menerusi Met Malaysia kan, untuk edisi hari ini di mana diramalkan untuk pagi ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan ikuti malam tiada hujan. Jadi keseluruhannya ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada pendengar semua, kalau ada info cuaca nak kongsi dengan Pak A di tempat anda kan, boleh terus WhatsApp Fadi Konti lah di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Balik Perangkan semua nanti tepat pukul 7 pagi seperti biasa. Kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu kita sambung balik bersama Saifah Anas dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua dalam negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia, negara Arab Saudi. Dulu kita segini 5 kupang, saya kata bisa turun. Harga Arab Saudi masa itu 5 kupang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2.5 kupang, lebih pada kita. Kita segini 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Tapi ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengekspor petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah 9.01 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Permesaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi semua kan. Bersama saya Farhan Hasim menemani anda dalam Radar Pagi daripada jam 6 pagi tadi. Pan mula bersiaran, sesasul dah kan. Ini adalah jam yang kedua pada jam sekarang 7.16 minit pagi. Jadi pendengar semua, mana yang memandu sekarang tadi memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa pun selamat kan. Jadi kalau ada info trafik, info cuaca nak hantar ucapan ke kan, boleh terus WhatsApp Pandir Konti di talian 012-603-0603. Ini ada yang WhatsApp Pandir Konti pagi ini kan. Assalamualaikum DJ bertugas dan pendengar setia Negeri FM, katanya. Alhamdulillah masih ke udara lagi. Hari ini lebih baik dari semalam. Cuaca di Palung baik. Hari ini nak pergi setting, katanya. Nak memperbaharui Rotex. Jumpa Pak JPJ dari Kak Zainun, Palung 14. Terima kasih banyak Kak Zainun jadi pendengar semua kan. Ada juga ke yang nak ngadu apa kisah-kisah untuk hari ini? Apa perjalanan untuk hari ini kan? Boleh terus WhatsApp Fandi Kunti di talian 012-603-0603. Radar Pagi Negeri FM.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Gagang FM ingat sampai bila-bila sekarang jam 7.29 minit pagi. Temankan saya Fana Asri dan Radha pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Baiklah ni Pak, nak kongsikan sedikit kan menerusi media sosial. Nak kongsikan sedikit macam mana cara-cara nak jimat elektrik. Ha, nak jimat elektrik tak? Ini dia kan cara mudah untuk cekap yang tenaga yang ramai kita terlepas pandang. Okey, okay, yang pertama kan. Jadi ramai yang sedia maklum kos sehari hidup sejak kebelakangan ini semakin mencabar. Jadi ditambah pula dengan cabaran krisis berkalang global yang turut menimpa negara kita kan ketika ini. Jadi ramai antara kita kini lebih cakna dengan penggunaan elektrik di rumah. Jangan risau semua kan. Nak jadi bijak tenaga ni tak semestinya kita kena bergelap atau berhenti menggunakan elektrik. Tak semestinya lah kan. Sebenarnya dengan hanya mengubah beberapa tabiat kecil setiap hari, kita semua dah boleh bantu kurangkan penggunaan elektrik, rendahkan perbelanjaan seisi rumah dan yang paling penting menyokong usaha kelestarian tenaga negara untuk jangka masa panjang. Okey, yang pertama sekali kan, geng-geng yang tak boleh hidup tanpa aircon ni, ha, kena dengar ni. Yang nak tidur kena pakai aircon juga, yang nak duduk rumah kena pakai aircon juga kan. Okey, ni Pak nak kongsikan sedikit kan, di mana cuaca kat Malaysia ni kan memang kadang-kadang apa ni kata tu, tak panas tak sah kan. Sebab panas kadang panas lain macam, kadang panas tu okey, kadang panas tu kita bertima, kadang-kadang tak boleh nak terima bahang dia tu kan. Tapi kalau nak on aircon, pastikan kita kena buat cara yang betul. Okey, yang pertama sekali, kita boleh set suhu antara 24 hingga 26 darjah Celsius. Okay, ini adalah julat suhu yang paling kata tu efisien lah untuk penyejukan optimum tanpa membazir tenaga. Tahu tak, 24 hingga 26 tu pun dah memadai untuk membuat kita rasa selesa tau. Kadang-kadang kalau kita macam kat aircon kita tu, kenapa 24, 26 tu masih terasa panas, nak kena buka sampai 16? Sebab mungkin kita tak servis aircon ataupun kita tak bersihkan penapis aircon ke. Faham tak? Jadi that's why kita macam, oh that's why tak ada kaum putih pagi ni kan. Sebab tu lah, sebab tu lah kita punya aircon tu rasa longkobar tu rasa panik kan. Jadi kita boleh pakai 24 hingga 26 darjah Celsius kalau kita bosikkan penapi hair, kalau kita apa ni jaga servis dia kan. Tu paling mudah sekali. Okey, jadi tukar ke penyaman udara yang bertaraf 4 atau 5 bintang. Okey, okay, kalau kita ada bajet sikit kan, kita boleh tukar aircon baru. Pelaburan ni untuk jenis penyaman udara yang bertaraf 4 atau 5 bintang ni, kecakapan tenaga memang sangat berbaloi untuk jangka masa panjang. Mana pengguna tenaga tu dia tahu kayak mana nak jimat kat situ kan. Kadang-kadang aircon lama ni tarik banyak sangat elektrik. Bila sekarang ni kan dah baru kan, aircon baru ni dia banyak angkor batu, dia macam smart aircon lah. Kira itu dia tarik elektrik tu tak berapa banyak sangat macam aircon-aircon yang lama. Macam tu. Okey, alright. Yang kedua, untuk menjimatkan elektrik juga kan, kita boleh juga tukar lampu LED. Tahu tak, lampu diet pemancar cahaya LED kan lebih tahan lama dan jimat tenaga. Sebab lampu menyumbang sekitar 20% tau daripada kos tenaga rumah. Jadi kos penggunaannya adalah 50% lebih rendah berbanding lampu Kalimantan. Jadi kan siang hari kalau boleh tak payahlah nak buka lampu kalau nak jimat elektrik kan, malam je kita pakai. Okay, kalau siang kita gunakan lansir nipis, day curtains tu. Cara ini boleh buat cahaya matahari masuk menerangi rumah tanpa membuatkan ruang dalaman jadi terlalu panas. Okey, lepas tu yang kedua, macam tadi Pak kata, tukar ke mentol LED. Sebab lampu LED ni terbukti menggunakan tenaga yang jauh lebih sedikit dan tahan lebih lama berbanding mentol konvensional. Okey, lepas tu ini pun ramai juga terlepas pandang. Okey, tabiat switch off. Nak off switch tu kan, ramai yang terlepas pandang tak buat kan. Jadi tahu tak, walaupun kita tak guna barang elektrik tu, selagi switch tu tak ditutup, elektrik tetap berjalan slow-slow. Ini yang tak nak. Kita balik kampung, kita biarkanlah switch kipas tu menyala walaupun kipas off, tapi kita buka extension tu menyala je kan. Elektrik tu guna apa, pelan-pelan berjalan. Janganlah kan. Jadi tutup switch bila keluar bilik atau rumah. Jangan biarkan lampu atau kipas tu berpusing sendiri melayan dinding. Kalau boleh tak nak lah macam tu kan. Tutup dah tak pakai, tutup.
kalau nak lagi mudah, tarik yo plug tu, jangan pakai dah. Okey, lepas tu tutup swiss peralatan yang tak digunakan, contoh macam microwave tak pakai, tutup mesin kopi kat rumah tu tutup, ataupun charger laptop, charger phone yang yang dah tak pakai lah kan, yang tidak ditutup swissnya, sebenarnya masih boleh menarik arus elektrik yang statik, maknanya dia bergerak walaupun pelan-pelan, tetap duit yo kan. Okey, lepas tu senggara barang elektrik lain, pastikan peti sejuk, microwave dan mesin basuh kita sentiasa dalam keadaan bersih dan berfungsi baik supaya ia tak guna tenaga yang berlebihan. Okey, lepas tu yang selebihnya kita pandai-pandai sendirilah kan, mana yang sepatutnya kita guna kat rumah tu boleh guna, yang tak guna tu kita tak payahlah pakai, macam itulah. Jadi kita boleh lah manage kita punya elektrik kat rumah, bil elektrik tu kan, tak ada lah tiap kita bising kan, ni alak bulan ni melambung bil elektrik ni, mana tak melambung pula kan. Kat rumah tu charge sampai 5 telefon satu bilik, 1 bilik 5 telefon umangai banyak eh. Jadi dengar semua macam mana, ada cerita yang best tak nak kongsi dengan Pan, seperti biasa boleh WhatsApp Adi Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai

Itu dia kekasih ku daripada Ramad Mimbor anda pada jam 7.50 minit pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Mana yang baru tune Negeri FM kan? Ingat sampai bila-bila. Yang tanya Pak An kan, apa frekuensi utama Negeri FM ni? Seorang sahaja di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Apa buat pagi-pagi ni kan? Ha, dah makan ke belum? Dah minum pagi ke belum kan? Yang bawa kereta sekarang yang tertiba bawa kereta. Tertiba memandu. Semoga sama-sama pakai destinasi. Pandu cermat. Jiwa pun selamat. Itu paling penting sekali kan? Ha, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi mohon seperti biasa boleh WhatsApp Pandi Konti di talian 012-603-0603. Dan nak ajak semua sekali kan, jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Ha, type je Negeri FM Official kan. Ha, sebab ada yang tanya Pak An, ini yang dengar sekarang ni kat live TikTok Pak An sekarang ni kan, tanya siaran apa ni? Ni siaran Negeri FM. Okey, boleh dengar di mana saja anda berada ataupun kan, ha, nak lebih senang kan, sekarang ni di aplikasi phone kita, di App Store ada, di Play Store ada, kita ada RTM Click. Boleh download saja RTM Click kan. Kat situ ada stesen Negeri FM. Boleh dengar kat mana-mana saja. Yang penting ada line telefon. Yang penting ada line telefon. Yang penting ada lah internet kan. Kau tak ada, tak dapat lah apa nak bantu dah. Tak dapat nak cik nak nolong dah. Macam tu lah kan. Okey, mendengar semua kan terus lain Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Eh, mana lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kosak ni.
2: Senang, kawan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.